0: Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan.
1: Saya Pendeta Erik Susanto
0: mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 13. Tema renungan kita adalah Ku dapat melalui segala sesuatu bersama dengan Dia. Sebelumnya mari kita dengarkan kidung pujian berikut.

Ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersama belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong pemberitaan firman ini agar menjadi kekuatan, agar menjadi penghiburan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan kebenaran firman hari ini. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk setiap kita dari Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, selanjutnya saya juga akan membaca Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Penderitaan muncul karena adanya keinginan atau desire. Selama hidup, setiap orang tanpa terkecuali pasti memiliki keinginan. Keinginan itulah yang membuat hidup kita lebih bergairah. Kita punya suatu tujuan untuk dicapai, ada suatu untuk kita lakukan. Dan ketika keinginan itu kita berhasil capai, kita merasa bahagia, kita merasa puas, kita merasa menjadi orang yang berhasil dalam hidup. Sebaliknya, jika keinginan kita tidak tercapai, kita merasa sedih, kita kecewa, bahkan kita marah. Contoh sederhana, bayangkan saat ini kita ingin makan sesuatu di restoran yang sebut saja nama restorannya restoran A yang jaraknya lumayan jauh dari rumah kita. Kita sangat ingin makan di restoran tersebut sampai kita rela naik mobil macet-macetan menempuh perjalanan jauh. Namun sesampainya di restoran itu, kita membaca satu tulisan di depan pintu, close, tutup. Bagaimana rasanya? Pasti sangat kecewa bukan? Sedih bukan? Bayangkan tidak bisa makan makanan yang kita inginkan saja membuat kita sedih. Apalagi jika keinginan yang lain yang lebih besar tidak tercapai, kita bisa kecewa, bisa marah, bahkan mungkin putus asa. Kita punya rencana untuk melakukan ini dan itu, tapi rencana kita gagal. Kita akhirnya menjadi sedih, kecewa. Bahkan mungkin kita yang hadir mendengarkan siaran ini mungkin pernah marah kepada Tuhan karena keinginan kita tidak tercapai. Desire, keinginan yang tidak tunduk pada Tuhan, pada kehendak Tuhan, akan selalu menjadi sumber penderitaan. Sebab desire, keinginan yang tidak tunduk pada Tuhan, selalu berpusat pada diri sendiri dan tidak pernah dapat dipuaskan dengan apapun. Meskipun mereka yang sudah mendapatkan apa yang diinginkan, keinginan yang lebih besar akan muncul dan berteriak untuk minta dipuaskan. Inilah yang dinamakan diperbudak oleh keinginan diri sendiri. Mereka yang diperbudak oleh diri sendiri selalu membandingkan diri mereka dengan orang yang ada di atas mereka. Mereka yang diperbudak oleh keinginan diri tidak pernah merasa bersyukur, sebab mereka tidak pernah bisa dipuaskan. Mereka sedih, bahkan marah ketika melihat orang lain lebih baik dari mereka. Percaya atau tidak, ada orang yang pergi liburan ke luar negeri hanya karena iri melihat orang lain sudah pergi. Dia saja bisa pergi, saya juga bisa dong, masa kalah sama dia? Ada juga orang yang ganti mobil hanya karena melihat milik orang lain lebih baik dari punyanya. Dia aja pakai itu, masa saya pakai ini? Kemudian lenyaplah ucapan syukur dalam hidup mereka, dan seketika mereka menjadi orang yang paling menderita dunia. Sebab mereka tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas.
Kunci hidup bahagia adalah belajar mencukupkan diri seperti teladan Rasul Paulus. Kita baca sekali lagi ayat 11. Katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Perhatikan kata aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Perhatikan kata aku telah belajar. Artinya, Rasul Paulus tidak tiba-tiba menjadi orang yang dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ada proses belajar yang dilewati oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami pembentukan Tuhan yang akhirnya membuat Rasul Paulus menjadi pribadi yang dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau begitu, artinya bukan cuma Rasul Paulus yang bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita semua juga bisa jikalau kita belajar dan mau dibentuk oleh Tuhan. Mencukupkan diri dalam segala keadaan artinya kita dapat melihat kebaikan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi, dan tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, termasuk saat segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan harapan. Tuhan membentuk kita seperti seorang ayah yang mengajari anaknya mengendarai sepeda roda dua. Ada saat di mana sang ayah berdiri di samping dan membantu anaknya menyeimbangkan sepeda, lalu menuntunnya. Namun sang ayah tidak akan selalu memegang anaknya. Ada saat di mana ayah harus melepaskan pegangannya dan membiarkan anaknya mengayuh sendiri, sambil terus mengawasi anaknya. Walaupun risikonya sang anak bisa jatuh, ketika anaknya terjatuh, sang ayah akan segera berlari dan membantu anaknya bangkit lagi dan mencoba kembali, sampai akhirnya sang anak dapat mengendarai sepeda dengan benar. Inilah yang namanya proses belajar. Suatu proses yang melibatkan Tuhan, diri kita, orang lain, lingkungan, dan juga pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Proses pembentukan ini tidak mudah. Terkadang Tuhan mengizinkan kita jatuh dan merasa sakit, namun Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu ada bersama dengan kita untuk mengangkat dan memberikan kekuatan bagi kita agar tetap melangkah dalam iman. Maukah kita diproses oleh Tuhan sampai akhirnya kita menjadi pribadi yang dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan? Kalau mau, jangan manja. Ingat, seperti seorang anak yang belajar naik sepeda, bapa tidak akan memegang kita terus. Ada saatnya bapa harus melepaskan kita dan membiarkan kita mengayuh sendiri. Biasanya di saat seperti inilah kita merasa takut, kita merasa sedih, sebab bapa izinkan kita menghadapi situasi yang menyulitkan bagi kita. Bapa seolah-olah tidak peduli kita jatuh, tetapi sesungguhnya Bapa tidak pernah melepaskan pandangannya dari kita, dan Ia akan segera mengangkat kita jika kita jatuh. Bapa menginginkan semua ini agar kita bertumbuh. Bapa ingin kita naik level. Bagian kita sebagai anak-anak-Nya adalah membuka diri untuk mau diajar, dididik, dibentuk oleh Tuhan setiap hari. Percayalah bahwa Bapa tahu apa yang sedang Ia kerjakan. Percayalah bahwa Bapa punya rencana yang indah di balik segala sesuatu yang Ia izinkan terjadi di dalam hidup ini. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelebihan. Mari selanjutnya kita garis bawahi kata dalam segala keadaan. Apa arti dalam segala keadaan? Kita harus lihat ayat berikutnya. Rasul Paulus berkata di ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan, seperti yang saya bacakan tadi. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, kata Rasul Paulus. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus pernah merasakan manisnya hidup sebagai orang yang sangat dihormati. Ia seorang Farisi yang sangat disegani. Ia bagian dari golongan elit bangsa Yahudi. Banyak orang ingin menjadi seperti dirinya. Ia hidup dalam kecukupan secara materi, dan ia dekat dengan banyak orang yang penting di kalangan orang Yahudi waktu itu. Setelah bertobat, hidup Rasul Paulus berubah. Rasul Paulus meninggalkan semua itu, dan ia menjadi seorang pemberita Injil. Ketika ia melayani, banyak sukacita yang dia alami dalam Kristus. Namun banyak juga kesulitan di dalam hidup yang ia hadapi. Hidup Rasul Paulus tidak semudah ketika ia belum percaya. Ia pernah ditangkap
Dia pernah disiksa karena memberitakan Injil. Dia pernah menderita kelaparan di penjara karena Injil. Pendapatannya menurun drastis dibandingkan waktu dia masih hidup sebagai orang Farisi. Dia kehilangan teman-teman dari kalangan elit Yahudi. Dia dimusuhi banyak orang yang menentang Injil, termasuk teman-teman yang dulu sama-sama menjadi orang Farisi. Bahkan surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam

Di sini kita mengerti bahwa dalam segala keadaan yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah tidak ada satupun kondisi yang membuat Rasul Paulus tidak mengucap syukur dan memuji Tuhan. Ketika ia kenyang, ketika ia mengucap syukur. Ketika ia lapar, kelaparan, ia mengucap syukur. Ketika ia kelimpahan, ia mengucap syukur. Ketika ia kekurangan, ia mengucap syukur. Dalam segala hal, Rasul Paulus melihat Tuhan itu baik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat berkata Tuhan itu baik dan memuji Tuhan dalam segala keadaan, termasuk ketika kita ditimpa masalah? Kalau kita tidak menjadikan Kristus segalanya dalam hidup kita, kita tidak akan bisa berkata Tuhan itu baik ketika kita menderita. Sebab di dalam hati kita, kita menginginkan yang lain selain Tuhan. Kristus tidak cukup. Aku butuh kekayaan, aku butuh ketenaran, aku butuh kehormatan, aku butuh kenikmatan, aku butuh cinta dari orang lain. Kristus tidak cukup. Aku tidak bisa mengucap syukur ketika apa yang aku inginkan tidak tercapai. Inilah Kristenan yang palsu. Mereka mengaku percaya, tapi Kristus tidak menjadi segalanya dalam hidup mereka. Sebaliknya, ketika Kristus menjadi yang paling berharga dalam hidup kita, kita akan dapat melepaskan segala sesuatu demi mendapatkan Kristus. Itu yang terjadi pada Paulus, Rasul Paulus. Ketika ia kelimpahan, ia mengucap syukur. Ketika ia kekurangan, ia mengucap syukur. Ketika ia kelaparan, ia mengucap syukur. Apapun kondisi yang ia hadapi, Rasul Paulus tetap mengucap syukur. Sebab bagi Rasul Paulus, ia sudah memperoleh segalanya yang ia perlu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Filipi 3 ayat 8 dikatakan, penderitaan tidak dapat memisahkan aku dari Kristus. Karena itu aku tetap mengucap syukur di tengah penderitaan yang kualami, sebab aku telah memiliki segalanya, yaitu Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Jadi penting sekali bagi kita untuk pertama-tama melihat kebaikan Tuhan dalam segala situasi dan tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan. Yang kedua, kita harus melewati semua pergumulan dengan kekuatan dari siapa? Dari Tuhan saja. Rasul Paulus melanjutkan suratnya di ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa yang dimaksud Rasul Paulus dengan segala perkara? Apa maksudnya? Saya lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang menyembah kepada banyak dewa. Jadi semasa kecil hingga remaja, saya mengenal dan dikenalkan pada banyak sekali dewa oleh keluarga dari papa saya. Sebab semasa kecil hingga SMP, keluarga kami tinggal bersama orang tua dari papa saya yang bukan Kristen. Dewa di dalam dewa yang diperkenalkan kepada saya ada sangat banyak, dan tiap dewa memiliki spesialisasi sendiri. Ada dewa yang dapat mendatangkan berkat dalam rumah tangga, yang diletakkan di dapur, disembah, ditaruh di dapur. Ada dewa yang untuk menolak bala. Ada dewa untuk memohon kekayaan. Ada dewa untuk memberikan keturunan. Ada dewa yang memberikan keselamatan di laut. Ada dewa yang menguasai gunung. Ada dewa melawan roh jahat. Ada dewa di langit, di bumi, di dewa di air, dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali dewa yang diperkenalkan kepada saya waktu itu. Jadi kalau kita ingin meminta pertolongan dewa, harus spesifik masalah kita apa dan dewa yang dapat menolong siapa. Cara kita meminta pertolongan adalah dengan datang ke kuil dewa tersebut dan membawa persembahan lalu berdoa. Karena itu waktu pertama kali saya menjadi orang Kristen, saya heran. Herannya kenapa? Karena orang Kristen datang membawa berbagai pergumulan dan masalah kepada satu Allah. Sementara sejak kecil saya diajarkan untuk berdoa untuk masalah spesifik kepada dewa yang spesifik juga. Kalau tidak, doa saya tidak terkabul. Namun justru disitulah akhirnya saya sadar bahwa Allah yang sejati dapat menolong umatnya melewati apapun pergumulan mereka. Itulah mengapa Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perhatikan kata segala perkara. Segala perkara ini artinya tanpa terkecuali. Entah itu permasalahan hidup kecil, sedang, besar, sederhana, lumayan berat, sangat berat, bahkan sangat-sangat berat, Tuhan sanggup menolong kita. Kita tidak perlu datang ke oknum spesifik untuk masalah yang spesifik.
Sebab ada satu pribadi yang kita percaya, yang kita sembah, itu Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal, yang sanggup menolong kita melewati semua pergumulan di dalam hidup, apapun masalah kita. Pribadi itu mengenal siapa kita. Pribadi itu peduli pada setiap kita. Dan pribadi itu mengasihi kita. Dia adalah Allah yang kita sembah. Banyak sekali pergumulan yang pernah dialami Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah mengalami pergumulan yang amat berat tentang jati dirinya dan tujuan hidup, yaitu ketika ia menjadi buta setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu akhirnya ia dapat melihat kembali dan bertobat. Tidak mudah untuk merubah road view yang dibentuk bertahun-tahun sejak muda. Kitab mencatat peristiwa di Damsyik. Setelah peristiwa di Damsyik, Rasul Paulus tidak langsung melayani. Rasul Paulus pergi ke tanah Arab, Galatia 1 ayat 17, selama kurang lebih 3 tahun. Di 3 tahun ini ia mengasingkan diri dari dunia luar untuk merenungkan tentang arti hidup dan mendalami kebenaran yang selama ini ia tindas. Dan ternyata kebenaran itulah yang benar, yaitu kekristenan, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, ketika memulai pelayanan, Rasul Paulus mengalami berbagai macam kesulitan. Dia bergumul dengan ganasnya alam. Ia pernah hampir mati tenggelam karena kapal karam. Ia bergumul dengan binatang buas. Ia mengalami ancaman pembunuhan. Ia pernah dilempari batu sampai dikira mati, namun karena mujizat Tuhan ia masih hidup. Ia pernah disesa karena memberitakan Injil. Dia benci orang banyak yang menentang Injil, dipenjara karena Injil, menderita kelaparan, diasingkan dari dunia luar. Dia pernah dikhianati oleh orang dia percaya. Ia pernah difitnah, ia merasa tidak berdaya dan sebagainya. Betul, segala yang pahit, segala yang manis di dalam kehidupan telah dirasakan oleh Rasul Paulus. Dari yang kecil, sedang, besar, semua sudah dirasakan. Dari masalah sederhana, lumayan berat, sampai masalah yang sangat berat, ia telah rasakan semuanya. Kemudian dalam keadaan masih bergumul dengan masalah yang berat, yaitu dalam keadaan terkurung dan tersiksa di penjara, Rasul Paulus menulis surat Filipi. Dan ia berkata dalam surat ini, segala perkara dapat kutanggungi dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semua problem dalam hidupku dapat kutanggung sebab dia, Tuhan yang aku layani dan yang kusembah, yaitu Yesus, memberi kekuatan kepadaku untuk menghadapinya. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku kuat, bukan karena statusku sebagai rasul, namun hanya karena Tuhan memberikan aku kekuatan untuk menanggungnya. Itulah alasan mengapa aku, kata Rasul Paulus, tetap kuat sampai hari ini. Perhatikan kata di dalam dia. Kata ini kontras dengan di luar dia. Inilah rahasia kekuatan yang dimiliki Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya, hanya dengan berada di dalam dia, Rasul Paulus dapat memiliki kekuatan untuk menanggung segala pergumulan hidup. Selanjutnya, terakhir, perhatikan kata memberi kekuatan. Kata memberi kekuatan ini menyatakan bahwa ada oknum lain yang menjadi sumber kekuatan Paulus. Kekuatan itu bukan berasal dari diri Rasul Paulus. Kekuatan itu muncul ketika Rasul Paulus tinggal di dalam Kristus. Kemudian Kristuslah yang memberi kekuatan kepada Rasul Paulus untuk dapat menghadapi pergumulan-pergumulan hidupnya. Dan terakhir, marilah kita semua tinggal di dalam Kristus. Sebab hanya dengan tinggal di dalam Kristuslah kita beroleh kekuatan menghadapi pergumulan hidup ini dan keluar sebagai pemenang. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini. Kiranya firman ini sungguh menguatkan setiap kami, dan biarlah firman ini mengubahkan kehidupan kami, agar kami hanya berharap, hanya berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau, Allah kami yang memberikan kekuatan pada setiap kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa atau pergumulan hidup, maka dapat mengirimkan SMS ke nomor 0812-224-77567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Erik Susanto mengucapkan terima kasih

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program On Air Medical, sebuah bincang-bincang mengenai berbagai topik kesehatan bersama seorang dokter.
3: Kalau tambalan itu tuh ya lubangnya aja yang ditutup. Tapi kalau misalnya veneer itu dilapis lagi.
4: Duduk di kantor untuk waktu yang lama sekali tanpa exercise berdiri juga itu yang mendukung menjadi penyebab ambeien itu sendiri.
5: Stres ini kan tidak bisa dihindari ya. Tadi saya katakan itu bagian dari proses alamiah dan natural setiap makhluk hidup sebetulnya mungkin saya katakan. Jadi yang mengalami stres itu bukan hanya manusia tapi termasuk hewan dan termasuk tumbuhan.
6: Penyebab daripada radang panggul itu sendiri adalah infeksi yang bisa dari bakteri atau kuman, bisa juga dari virus, bisa juga dari jamur.
7: Untuk mencegah penyakit campak ini adalah imunisasi campak plus rubella.
8: Fibroid bukan kanker, fibroid adalah tumor atau benjolan jinak. Kalau kanker itu beda lagi, cuma memang sering memberikan gangguan terhadap pasien.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas melalui WhatsApp di nomor 0812 921 11 921 atau direct message ke Instagram @suaraindah92.1. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat pagi pendengar. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan pendengar semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Hari ini di hari Sabtu pagi ada Grace yang akan menemani pendengar dalam program On Air Medical, sebuah program yang akan membahas satu buah topik kesehatan bersama dengan seorang dokter. Nah, hari ini di studio Radio Suara Indah telah hadir seorang dokter yang akan menemani Grace untuk membicarakan sebuah topik. Topik kita hari ini adalah vape versus rokok. Mana yang lebih aman untuk badan kita atau kesehatan kita? Karena kan sekarang tren vape itu udah mulai merebak ya, dan cukup banyak orang dari rokok berganti ke vape. Tapi apakah benar vape itu lebih aman? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Dr. Lindawati Kui, spesialis penyakit dalam. Halo dokter.
1: Halo.
0: Bagaimana kabarnya dokter?
1: Baik, Grace.
0: Udah lama ya dok ya?
1: Iya, lumayan.
0: Iya, berapa bulan ya? Terakhir tahun lalu ya?
1: Iya.
0: By the way, thank you banget udah meluangkan waktunya pagi-pagi. Yeah. Pasti sibuk, tapi thank you banget udah meluangkan. Iya. Iya, tren vape belakangan muncul dan dianggap sebagai pengganti rokok versi yang lebih sehat katanya ya. Cukup banyak anak muda yang memilih atau beralih ke vape, dan udah cukup lama kita semua juga tahu gitu betapa bahayanya rokok bagi perokok aktif ataupun perokok pasif ya. Mau itu yang ngisepnya langsung atau yang cuma ngisep asapnya doang dari orang yang mungkin sebelahnya atau sekitarnya yang ngerokok. Cuma pertanyaannya, apakah benar vape itu lebih aman daripada rokok? Apakah seyakin itukah gitu ya? Rokok kan kita tahu kandungannya itu adalah tembakau yang dikeringkan, udah gitu dibungkus dengan kertas ya. Ada sekitar 600 zat di dalamnya dan menghasilkan 7.000 bahan kimia. Ini dilansir dari halosehat.com, katanya dari 7.000 bahan kimia yang dihasilkan oleh rokok, setidaknya ada 69 bahan kimia yang beracun dan bisa menyebabkan kanker. Sementara vape pertama kali itu diciptakan di tahun 2003 oleh seorang apoteker dengan tujuan untuk mengurangi asap rokok dan pengen bantuin orang-orang yang mau berhenti rokok. Karena kita semua juga tahu ya, untuk berhenti rokok itu sulit sekali. Cuman pertanyaannya, kalau dari segi kesehatan, apakah benar nih dok ya, vape itu lebih aman daripada rokok?
1: Ya, jadi betul. Jadi makin kesini memang orang mulai beralih ya, terutama anak-anak muda.
0: Benar.
1: Dan kalau dibilang tahun 2003 itu tujuan pertama kali vape digunakan itu kan untuk membantu orang yang berhenti merokok. Itu tujuan awalnya. Tapi lebih seringnya disalahgunakan juga. Jadi banyak anak-anak muda sekarang yang udah tahu mereka rokok itu berbahaya.
0: Ya.
1: Nah, terus dengar-dengar vape itu aman. Jadi mulailah mereka merokok yang vape. Vape itu kan rokok elektrik ya. Kalau ininya kan e-sigaret ya namanya ya, rokok elektrik. Jadi memang kalau dilihat secara kandungan zat-zat di dalam vape itu, ada beberapa yang memang sudah tidak menggunakan seperti yang digunakan rokok. Ya. Jadi komponen utamanya, kalau dari rokok yang biasa itu, rokok yang bukan elektrik kan ada nikotin, ada tar itu yang membuat sel-sel berubah jadi sel kanker ya, jadi karsinogenik. Kemudian ada CO, karbon monoksida, yang bisa berkompetisi untuk mengikat oksigen, jadi tubuh kita kekurangan oksigen. Nah, kalau vape memang tidak ada tar, tidak ada CO, makanya kalau baca-baca di internet itu kan banyak yang bilang vape itu lebih aman daripada rokok. Tetapi seiring perjalanan waktu itu mulai banyak penelitian. Kalau dulu memang kayak di Amerika kita mengenal ada yang disebut terapi pengganti nikotin. Replacement therapy. Itu udah lama banget ya sebenarnya. Wow. Jadi tujuan orang pengen berhenti merokok, banyak cara yang dilakukan. Dari tahun 80-an itu Amerika sudah bikin yang namanya program NRT, nikotin replacement therapy, yang pakai, kalau pernah dengar mungkin, permen yang isinya cuma nikotin doang.
0: Oh iya.
1: Permen, terus kayak koyo gitu ya, kayak patch ada. Inhaler. Nah, itu untuk membantu. Isinya hanya nikotin saja. Nah, tapi kalau vape ini bagaimana? Kan vape itu dibilangnya buat membantu berhenti merokok. Nah, kemudian ada berbagai penelitian ya. Kalau dilihat dari penelitian-penelitian tahun 2009 itu FDA bikin penelitian. Ternyata mengejutkan bahwa vape itu selain isinya nikotin, juga ada zat kimia namanya TSNA, Tobacco Specific Nitrosamine. Nah, ini tuh sifatnya toksik. Jadi beracun, zat racun sebetulnya. Nah itu 2009 sudah diteliti. Kemudian makin kesini makin banyak penelitian, studi-studi yang meneliti kandungan vape, karena vape itu kan liquid ya, itu kan liquid kemudian dipanaskan oleh baterai itu, kemudian jadi uap, uapnya yang kita hisap gitu kan. Ternyata liquid itu sendiri zat kimianya banyak sekali. Dan dari banyak itu yang sudah ketemu, yang sudah diteliti berbahaya banyaknya. Jadi selain TSNA tadi ada juga ketemu lagi DEG namanya, diethylene glycol. Nah itu sifatnya karsinogenik. Jadi bisa memicu kanker. Ya, kemudian ada logam beratnya. Jadi logam beratnya bisa macam-macam ya. Kalau ada beberapa sumber yang bilang bahwa logam berat di dalam vape itu kandungannya malah 4 kali lebih banyak daripada rokok. Ya, dan logam berat kan ya zat beracun kalau masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi yang terakhir itu yang saya dapat itu literaturnya 2017 ya. Yang meneliti berbagai kandungan vape ternyata banyak yang tidak boleh, tidak baik untuk kesehatan. Makanya FDA kan sekarang tidak menganjurkan vape lagi. Sudah ilegal sebetulnya. Ya, jadi nggak boleh dipakai untuk apalagi untuk mengganti rokok, nggak gitu ya. Jadi ya ini mungkin yang belum banyak diketahui masyarakat juga, karena kalau cari-cari di internet itu kan websitenya ada website yang pro dengan vape. Ya, yang produksi vape pasti kan akan mengedepankan ini loh, ada nikotinnya bisa diatur, dosisnya lebih rendah daripada rokok. Memang betul, tapi banyak juga rokok elektrik itu yang ilegal, yang black market. Dan kita nggak tahu liquidnya itu campurannya apa saja. Nikotin yang tertera di situ di labelnya belum tentu sama dengan yang ada di liquid gitu ya. Jadi memang FDA sendiri sudah tidak memperbolehkan vape ini gitu.
2: Dan kalau misalnya aku perhatiin marketingnya pun, maksudnya pemasaran dari si vape ini kan ada berbagai macam rasanya enak-enak katanya gitu. Terus aku pernah bersama dengan orang yang merokok dan orang yang nge-vape gitu ya. Dari segi asapnya aja itu kan beda ya. Maksudnya kita cium tuh kalau asap rokok, tadi kita udah ngobrol ya. Aku alergi asap rokok. Ketika ada rokok, maksudnya yang rokoknya jarak 1 meter aja aku udah bisa cium gitu, dan itu enggak nyaman sekali. Sementara kalau vape, ya aku cium kok wanginya buah-buahan ya. Gitu. Kan dari situ aja udah beda gitu. Itu yang jadi marketing juga, tapi ternyata tidak seperti yang disampaikan juga ya. Maksudnya dibilang lebih sehat ternyata enggak juga.
1: Tidak, sama rusaknya.
2: Oke. Nah, sebenarnya kan kita semua udah tahu nih ya, Dok ya. Rokok itu berbahaya. Udah cukup banyak hal-hal yang dilakukan, mulai dari edukasi sampai yang aku perhatiin sekarang tuh kalau lihat ke supermarket atau ke minimarket gitu, bungkus rokoknya tuh udah diganti jadi yang serem-serem. Udah berbagai macam cara dilakukan lah. Edukasi betul. Dari pemerintah, maksudnya di radio pun mungkin sudah sering disampaikan, di televisi pun udah sering disampaikan. Tapi kenapa berhenti merokok tuh sulit sekali, Dok?
1: Iya, jadi sulit karena banyak faktor sih sebetulnya. Ya. Jadi faktor lingkungan itu pengaruh. Kemudian rokok itu mengandung nikotin. Dan nikotin itu bersifat adiktif, kecanduan. Jadi sulitnya itu karena ya nagih. Kalau berhenti, nagih tubuhnya. Karena sudah terbiasa. Nikotin itu kan zat adiktif. Jadi kalau dilihat potensi kekuatan adiktifnya itu dia lebih kuat daripada kokain, daripada morfin. Jadi agak memang sulit gitu ya. Orang mungkin mau berhenti merokok, udah ada tekad, tapi ya begitu tubuhnya nagih, kalau nggak kuat ya merokok lagi.
2: Nah, sebenarnya apa sih bahaya nikotin terhadap tubuh kita, Dok?
1: Ya, jadi nikotin itu suatu zat alkaloid ya, jadi suatu zat yang adiktif. Dia itu efeknya sebetulnya merangsang, menstimulasi. Apa yang distimulasi? Banyak. Stimulasi itu bisa stimulasi dari detak jantung. Jadi kalau misalkan kita menghisap rokok, kalau diperiksa tuh sebetulnya detak jantungnya meningkat, jadi cepat ya. Jadi jantung dipaksa bergerak dengan cepat, berdetak dengan cepat. Lama-lama jantungnya akan kompensasi, ototnya jadi menebal, lama-lama bisa sakit jantung itu. Kemudian dia merangsang apa lagi? Dia merangsang sel-sel di otak kita. Jadi sel susunan saraf pusat di otak menimbulkan reaksi seperti nyaman gitu ya sebetulnya. Jadi orang katanya kalau misalkan merokok saya bisa lebih fokus, lebih konsentrasi. Ya memang betul, karena sel-sel otaknya itu dirangsang supaya bekerja. Jadi dia memang fokus, konsentrasi terus menerus seperti begitu. Jadi dia memang stimulan. Kemudian dia juga bisa menurunkan rasa cemas, karena begitu nikotin masuk, nikotin itu akan berikatan dengan sel tubuh kita. Nah, sel tubuh ini akan memicu pelepasan endorfin. Endorfin itu suatu hormon yang membuat kita merasa relax. Nah, jadi enak gitu ya. Itu guna kerjanya nikotin ya. Jadi semua distimulasi sama dia dan dia bersifat adiktif. Sebetulnya kalau misalkan di rokok itu satu batang rokok itu mengandung 8 sampai 10 mg nikotin. Jadi cukup besar. Iya. Kalau vape katanya sih kalau vape itu lebih sedikit. Udah gitu ada vape yang nikotinnya dosisnya rendah. Ada bisa maksudnya macam-macam dosis nikotinnya. Kalau rokok kan cuma satu aja. Dosisnya segitu gitu ya. Tapi ya sama. Kalau dihisap terus-menerus ya efeknya ke tubuh membuat kecanduan.
2: Nah, dampak dari kecanduan rokok atau vape ini terhadap kesehatan kita. Yang aku tahu kan bahkan sampai dibikin di ini kan gambar-gambar yang ada di cover si bungkus rokoknya gitu kan seseram itu. Apakah memang dampaknya menyeramkan itu, Dok?
1: Iya, menyeramkan betul. Cuma kenapa ya orang kayaknya udah keseringan lihat jadi kayaknya udahlah.
2: Udah kebal gitu.
1: Iya. Udahlah. Iya, sebetulnya nikotin itu memang bisa mempunyai efek yang berbahaya ya. Jadi dia merusak sel, nggak cuman sel-sel susunan di otak kita, tapi dia juga bisa merusak sel pembuluh darah. Jadi merusak sel pembuluh darah, meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah, makanya kan masuk ada tulisan rokok bisa menyebabkan serangan jantung. Nah itu betul memang ya, karena dia merusak sel pembuluh darah kita. Sehingga terbentuk plak kolesterol, nantinya tersumbat jadi serangan jantung atau stroke kalau misalkan yang tersumbat di pembuluh darah otak. Kemudian dia juga merusak sel paru-paru sendiri, tentu saja karena dia masuk ke paru-paru, kemudian dia lama-lama menyebabkan peradangan sel di paru-paru. Nah, kalau meradang itu biasanya gejalanya apa ya? Gejalanya orangnya jadi gampang batuk ya. Kemudian sel-sel paru-paru kita itu kalau terpapar sesuatu yang asing, dia itu secara normal akan berusaha menyingkirkan sebetulnya ya. Dia bikin banyak lendir, jadi supaya benda asing itu keluar pada saat batuk. Nah, makanya tidak heran kalau orang yang merokok lama-lama gejalanya suka ada batuk-batuk, batuknya berdahak, terus suka ada dahak nggak enak, nggak bisa keluar. Nah, lama-lama sel-sel parunya makin parah, makin rusak, sesek orangnya. Ya, sesek. Kemudian dia juga bisa menyebabkan ke GERD. GERD itu sakit lambung.
2: Iya. Oh, bisa GERD.
1: Betul.
2: Oh.
1: Makanya banyak orang yang kalau misalkan datang, saya ininya enggak sembuh-sembuh, asam lambung naik terus ya, rasanya asam terus. Padahal makan udah dijaga. Coba tanya merokok atau tidak. Ya, itu penelitiannya rokok itu, zat di dalam rokok itu menyebabkan si katup yang ada di lambung yang harusnya kencang menutup pada saat kita nggak makan, itu kan ada katup ya antara kerongkongan sama lambung. Kalau kita nggak makan berarti katupnya harus nutup, karena kalau longgar nanti asam lambungnya naik ke atas ke kerongkongan menyebabkan GERD tadi ya. Nah, kalau rokok itu bisa menyebabkan si katup ini longgar, jadi asam lambung naik terus. Nah, itu sakit mah kan kalau orang bilang ya. Jadi itu ada hubungan yang memang merokok dengan sakit mah, asam lambung.
2: Aku baru tahu ini loh.
1: Iya.
2: Kirain GERD itu ya udah cuman masalah pola makan sama stres gitu kira tuh.
1: Ternyata merokok juga bisa.
2: Oke.
1: Iya, kemudian apalagi ke ini karena kita merokok kan asapnya itu selain langsung masuk ke paru juga karena ke sekitarnya, kulit wajah, mata. Nah, kalau vape kan asapnya suka banyak banget ya kalau lihat orang.
2: Iya. Lebih ngebul gitu.
1: Betul. Nah, itu tuh bisa mengiritasi juga. Iritasi lama-lama ya mata bisa jadi kena, rusak, kulit juga kena, rongga mulut juga sama ya. Kalau rusak, kemudian yang paling parah-parahnya ya bisa kanker, berubah sel-selnya karena terpapar terus sama zat asing gitu. Dan yang mungkin satu lagi orang hamil. Nah, kalau orang hamil entah dia perokok yang aktif atau yang pasif, sama-sama berbahaya karena bisa menyebabkan keguguran. Atau kalau tidak keguguran ya bayinya ada gangguan juga di sel, karena kan asap rokok, nikotin dan sebagainya itu zat-zat kimia ikut masuk lewat plasenta ke dalam badan bayi. Ya, jadi sama sel-sel tubuh bayi bisa dirusak.
2: Aduh,
1: gitu.
2: Yeah. Oke, okay. Nah, yang aku tahu ya dok ya, salah satu akibat dari rokok ini adalah penyakit paru obstruktif kronis atau juga yang dikenal dengan PPOK. Nah, PPOK ini tuh kondisinya seperti apa sih dok?
1: Ya, PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, namanya kronis berarti ini tuh penyakit pada paru-paru yang sifatnya menahun. Jadi menahun, kronis, lalu progresif ya, PPOK itu progresif. Jadi ada penyakit yang menahun tapi stabil gitu-gitu aja. Nah, kalau ini progresif, jadi merusak. Makin lama ya makin rusak. Dan irreversible, tidak bisa balik normal lagi gitu. Jadi PPOK itu kondisi yang menahun, progresif, nggak bisa balik normal lagi. Dan disebabkan oleh paparan zat-zat yang kita hirup ya, nggak selalu rokok. Jadi kalau misalkan ada zat kimia atau pekerjaannya misalkan berhubungan sama yang menghirup uap apa gitu ya, zat-zat kimia lah. Nah itu juga bisa. Polusi, terpapar polusi terus bisa juga.
2: Dong, aku penasaran, kan ada uap-uap gitu ya. Kan kalau misalnya kita merhatiin di konser, ada konser nih, terus suka ada tiba-tiba ada asap tuh.
1: Oh,
2: gitu ya. Kok pikir aja tiba-tiba. Kan karena uap-uap asap-asap gitu kan ya. Itu kan suka ada asap tuh. Nah, itu asapnya juga bahaya enggak sih?
1: Ya, sebetulnya kayak gitu kan zat kimia juga ya. Cuma kan kita masalahnya kita enggak ngehisap itu terus-terusan. Ya, kalau sebentar sih mungkin enggak apa-apa
2: masih
1: ya.
2: Okay,
1: Yang masalah itu kalau konstan terus paparannya.
2: Iya, tiba-tiba kepikiran aja, kalau konsernya suka ada asap-asap tuh biar lebih gimana dramatis kan. Atau di wedding gitu kan suka ada asap-asap gitu.
1: Iya.
2: Oke, okay. Nah di Indonesia sendiri banyak gak sih dok sebenarnya orang yang kena PPOK? Kalau misalnya aku perhatiin kan memang di Indonesia kan cukup banyak orang yang ngerokok ya.
1: Betul.
2: Dan ya produksinya pun banyak gitu ya di Indonesia. Iya. Apakah di Indonesia cukup banyak orang yang kena PPOK?
1: Iya. Ya, saya cari data ya, berapa sih yang merokok, banyaknya orang di Indonesia yang merokok. Ternyata Indonesia itu ranking 4 4 perokok terbanyak di dunia. Ya, jadi PPOK-nya juga sebetulnya banyak. Datanya yang terdata ya dari nasional itu sekitar 4%. Kan kelihatannya kecil ya 4%. Tapi itu yang terdata yang mungkin datang ke kita PPOK-nya sudah berat. Jadi PPOK itu ada stadiumnya, dari yang minimal ringan, sedang, berat. Nah biasanya yang datang kan yang berobat yang udah berat. Nah itu yang terdata. Tapi kalau dilihat Indonesia yang merokok itu 1 dari 3 orang Indonesia itu merokok katanya. Dan memang mungkin kenyataannya begitu ya. Kalau kita pergi keluar kan dilihat di area terbuka banyak yang merokok.
2: Di tempat makan gitu kan sampai beres makan pasti merokok.
1: Bahkan di rumah sakit juga ya udah jelas-jelas kan ya, di lapangan parkirnya itu disebut kan merokok tidak boleh dan sebagainya. Tetap aja di lapangan parkirnya area terbuka ada yang merokok.
2: Itu kalau kayak gitu suka ditegur satpam gak sih?
1: Iya, ditegur.
2: Ya, tapi itu kan area masih rokok.
1: Makanya orang aja yang udah disebutin area tanpa rokok tapi tetap berani merokok di situ. Banyakan lagi gitu kan. Jadi ada temennya.
2: Iya,
1: jadi PPOK memang banyak sih. Nah, cuman jangan dilihat hanya dari berapa banyaknya sih, tapi bahayanya ya, kematiannya. Jadi kalau menurut WHO, PPOK itu adalah penyebab kematian tertiga terbesar di dunia. Iya, jadi ya lumayan tuh.
2: Ini dan sebenarnya bisa dicegah kan gitu dengan bisa dengan berhenti merokok, tapi ya sulit ya. Oke, okay. Nah untuk penyebab dari PPOK sendiri, apakah hanya karena kebiasaan merokok atau mungkin ada faktor lain, misalnya apa gitu dok, mungkin dari pola hidup dia, misalnya minum alkohol juga, atau mungkin pola makan yang nggak benar gitu.
1: Ya, kalau pola makan sih enggak ya, enggak secara langsung mungkin ya. Jadi PPOK itu tadi lebih sering karena terpapar oleh zat-zat yang dihisap, yang dihirup. Itu. Kemudian kalau misalkan saluran napasnya juga memang sudah bermasalah, orang asma. Nah, asma itu kan berarti saluran napasnya sudah memangnya secara genetik itu kan sudah nggak normal juga. Nah, itu rentan, lebih rentan terkena. kemudian orang yang sering kena infeksi saluran napas, yang suka kena sakit batuk lagi. Nah, itu juga sama. Jadi orang yang sering kena infeksi. Nah, kalau alkohol, memang alkohol ada juga pengaruhnya, tapi nggak secara langsung. Jadi segala sesuatu yang menurunkan imunitas tubuh, daya tahan tubuh, nah itu bisa juga menyebabkan resiko terkena PPOK meningkat.
2: Oke, untuk gejala dari PPOK ini apa? Apakah ya orang yang sering batuk-batuk gitu ya, atau orang yang sesak nafas? Karena kan karena di Indonesia cukup banyak orang yang merokok, pasti kan kita juga pengen tahu gejalanya seperti apa supaya bisa mencegah segera gitu.
1: Ya, jadi PPOK kalau yang masih ringan biasanya sih nggak ada gejala ya, kecuali kalau yang udah masuk sedang. Nah, kalau sedang orangnya suka merasa sesak, terutama saat aktivitas yang berat. Nah, terus batuk jelas, batuknya juga batuknya lama ya, batuknya kronis, jadi bisa sebulan, dua bulan. Kemudian ada periode di mana dia makin parah, batuknya, dahaknya makin banyak. Nah, kalau kena infeksi, dahaknya berubah, warnanya jadi hijau atau kuning. Nah, kemudian, tapi batuknya itu jadi nggak sembuh-sembuh gitu loh. Batuknya kronis. Nah, kemudian sesak tadi, kadang-kadang seperti orang asma juga bisa bengek ya. Jadi bunyi, itu sesaknya seperti itu juga bisa. Terus ya menurun, berat badan menurun, tanda-tandanya ya. Kemudian yang paling parahnya ya dia kalau dicek saturasi oksigennya turun, tidak normal.
2: Saturasi, jadi mengingatkan COVID. Waktu itu. Kita mulai melek dengan saturasi kayak COVID kan, mulai sering dicek gitu, saturasinya seperti apa. Kita akan break dulu sebentar, kita mau dengerin dulu beberapa buah instrumen berikut ini, nanti Grace dan juga Dr. Limdawati akan kembali lagi untuk menemani pendengar.

0: Ya, masih bersama dengan Grace dan juga Dr. Linda Watikui, spesialis penyakit dalam. Dan hari ini kita ngebahas tentang rokok versus vape, mana yang lebih aman buat badan kita atau kesehatan kita. Oke, kita lanjutin ya. Tadi kita udah bahas nih bahayanya rokok dan vape seperti apa. Mungkin yang kita kira vape itu aman, ternyata tidak seaman itu. Dan kita tadi juga udah ngebahas penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh vape dan rokok. Salah satunya adalah PPOK. Kalau PPOK ini bisa menyebabkan kematian nggak sih, dok?
1: Bisa banget. Ya, jadi karena dia merusak sel paru-paru ya. Mm-hmm. Paru-paru kita itu kan seperti apa ya, kumpulan balon-balon kecil. Okay. Analoginya begitu ya. Mm-hmm. Jadi memang banyak banget ya balon-balon dalam ini. Nah, itu namanya alveolus bahasa okay. ilmiahnya. Mm. Nah, si balon-balon ini pada saat dia rusak, saking banyaknya, maka kerusakannya itu harus cukup banyak sampai pasiennya bergejala. Jadi kalau misalkan masih ringan-ringan, nggak bergejala, pasien kan nggak terus aja terpapar gitu ya sama merokoknya. Nah, tapi begitu mulai bergejala, kerusakannya berarti sudah parah. Hmm. Dan kalau alveolus ini rusak, seperti balon, jadi kalau misalkan udah kempes gitu ya, atau rusak, dia nggak bisa benar lagi.
0: Aku pikir dokter bilang seperti balon meletus. Aku pikir ya.
1: Bisa kempes, kadang-kadang ada yang bisa meletus juga karena dinding-dindingnya tipis, kemudian dirusak terus terpapar zat kimia. Nah, gunanya kan alveolus itu buat pertukaran oksigen. Jadi oksigen itu diserap masuk ke dalam alveolus, ke kapilernya. Nah, keluarin CO2 keluar gitu kan. Nah, kalau misalkan ini rusak, ya lama-lama pasiennya nggak bisa menyerap oksigen untuk tubuhnya. Jadi ya gejalanya memang sesak. Nah, kalau paru-parunya sudah rusak, bayangkan tidak ada oksigen yang bisa masuk dengan baik, jadi kekurangan oksigen badannya, ya lama-lama fatal. Ya jadi meninggal.
0: Kalau PPOK ini menular nggak sih, dok? Maksudnya misalnya ada kerabat kita yang PPOK, kitanya sih nggak ngerokok, tapi mungkin apakah dari air liur itu bisa nular?
1: Enggak okay. Menular ya, bukan penyakit menular.
0: Okay. Ya. Nah, untuk pengobatannya, walaupun memang tadi kan dibilang nggak bisa sembuh seperti sedia kala ya, seperti dulu, tapi pengobatannya itu seperti apa?
1: Mungkin sebelum ke pengobatan, ini dulu, apa bagaimana dulu? Cara mendiagnosisnya?
0: Nah, iya boleh.
1: Ya, kan kadang-kadang ada orang yang saya merokok, tapi kan saya nggak bergejala, bisa nggak saya diperiksa supaya ketahuan gitu, udah ada PPOK ringan atau belum gitu kan. Nah, itu ada pemeriksaannya, namanya spirometri.
0: Okay.
1: Ya, jadi kalau misalkan ke dokter, memang ini nggak, maksudnya nggak rutin gitu ya. Jadi spirometri itu pemeriksaan yang bukan dari ambil darah atau sebagainya, dia cuma disuruh niup. Jadi ada suatu alat ditiup.
0: Yang ada bolanya bukan sih, dok?
1: Enggak.
0: Oh, beda ya.
1: Kalau itu
0: nonton di drama ada bola gitu.
1: Iya, itu buat latihan napas aja sih. Kalau habis operasi latihan napas pakai itu.
0: Okay.
1: Kalau ini memang alatnya dihubungkan nanti ke kayak monitor gitu. Nah, terus si pasiennya itu ada instruksi ya dari ininya kan apa si staff spirometrinya. Tarik napas dalam, tarik napas kan dia. Nanti keluar tuh grafiknya di monitor, grafiknya ya. Terus keluarin, hembusin secepat mungkin dalam 1 detik. Nah, kekuatan dia menghembuskan dan lamanya nanti kelihatan di grafik. Nah, dari situ bisa dilihat fungsi paru-parunya bagaimana. Jadi spirometri itu tes untuk melihat fungsi paru-paru. Tapi kalau struktur paru-paru ya nggak bisa pakai spirometri, itu di ronsen. Dari ronsen kelihatan paru-parunya bagaimana gambarannya. Ya, tapi kalau fungsinya kadang kan ronsen paling kalau masih awal-awal itu masih okay, ya. Jadi nggak kelihatan komplikasi macam-macam gitu. Tapi fungsi paru-paru itu alat buat screening awal untuk PPOK. Jadi kalau yang ringan bisa ketahuan ada angkanya segini ringan, sedang, berat gitu.
0: Ini pemeriksaannya harus ke rumah sakit atau di puskesmas juga ada?
1: Nggak ada, di rumah sakit.
0: Di rumah sakit
1: ya, karena alatnya cukup besar juga sih. Dan itu sebetulnya gampang sekali gitu ya, dan mudah, nggak sakit, nggak bikin gimana-gimana, cuma disuruh niup gitu. Jadi sebaiknya ya kalau misalkan kita merasa diri kita perokok nih, perokok kan ada perokok ringan, sedang, berat juga ya. Jadi dilihat dari berapa batang, berapa lama dia merokok. Kalau misalkan perokok berat itu, kalau dia sudah merokok 1 bungkus lebih dari 1 tahun, nah itu udah masuk berat. Nah, 1 bungkus itu kan biasanya 20 batang ya. Nah, kalau misalkan 20 batang dikali 10 tahun. Jadi 200, hitungannya begitu ya. Jadi kalau misalkan sudah lebih dari 200 itu udah masuk perokok yang berat. Dan itu baiknya sih tes spirometri. Jadi jangan menunggu sampai PPOK-nya berat. Karena kan ini progresif ya. Jadi semakin awal dideteksi, kita bisa mencegah jangan sampai dia masuk ke yang berat. Walaupun tidak reversible, tadi saya bilang kalau sudah masuk PPOK mau ringan nggak bisa jadi normal lagi. Gitu. Tapi kita mencegah jangan sampai dia masuk ke berat. Gitu. Caranya bagaimana? Nah, tadi pengobatan ya. Pengobatan sebenarnya utama adalah hindari pencetusnya, paparannya. Jadi kalau merokok ya stop merokok ya. Kalau misalkan saya nggak merokok tapi kerjanya di pabrik, misalkan pabriknya menghasilkan banyak uap gitu ya, misalkan zat kimia atau apa, ya pakai alat pelindung. Jadi kan kadang-kadang di pabrik suka harusnya ya disediakan ya itu masker khusus gitu kan, supaya kita nggak terpapar, nggak hirup uap terus gitu. Jadi hindari atau jauhkan dari pencetusnya. Terus pengobatan ya kalau sudah rusak memang sulit. Jadi ngobatin itu bukan ngobatin paru-parunya supaya sembuh lagi, tapi ngobatin gejalanya. Jadi gejala seseknya kita bisa kurangi pakai kayak obat asma sih sebetulnya. Jadi dikasih yang kayak inhaler itu ya, yang disemprot atau dihisap supaya saluran napasnya itu apa melebar. Kan kalau pada PPOK itu menyempit karena dia bengkak, radang, bengkak, jadi sempit saluran napasnya ya. Nah, ini dikasih obat supaya lega gitu kan, reliever. Kemudian obat lain ya obat batuknya paling. Terus kalau ada infeksi kasih antibiotik sama oksigen. Ya, jadi kalau PPOK berat itu pasiennya sudah harus butuh oksigen terus. Jadi sulit gitu kemana-mana, jalan sedikit udah sesak. Dan saturasi kalau dilihat selalu di bawah 90. Jadi memang dia tergantung sama oksigen seumur hidup.
0: Dok, kalau misalnya perokok, tadi kan perokok aktif ya, kalau perokok pasif, apakah juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan yang tadi, apa tuh namanya, lupa?
1: Spirometri. Spirometri. Ya, perokok pasif, pasif itu berarti kan terpapar juga ya sama ya. Ya, baiknya sih diperiksa, boleh. Itu kan alat screening. Ya, tapi nggak wajib ya, kalau perokok aktif, wajib.
0: Oke, komplikasi dari PPOK ini seperti apa?
1: Komplikasi jelas paru-parunya rusak, nanti lama-lama bisa menyebabkan gagal napas ya, gagal napas meninggal. Kemudian komplikasi lainnya, paru-paru itu dekat sama jantung. Nah, ada hubungannya juga ya dengan jantung. Jadi kalau parunya rusak bisa terjadi gagal jantung, jantungnya juga ikutan bengkak ya, komplikasinya ke sana, sakit jantung. Kemudian komplikasi yang lain infeksi berulang, infeksi saluran nafas. Jadi kalau paru kita sudah rusak, sel-sel epitel paru rusak, berarti kan kemampuan dia untuk menangkal kalau ada kuman yang masuk akan berkurang, imunitasnya berkurang. Jadi dia gampang kena infeksi. Ya, jadi infeksi berulang terus lagi, batuk lagi, kena infeksi lagi. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir yang suka dilupakan adalah komplikasi ke mentalnya. Jadi depresi. Ya, karena sesak nggak bisa melakukan aktivitas yang berat sedikit sudah sesak. Lama-lama orangnya depresi loh, apalagi tergantung sama oksigen gitu.
0: Oke, menurut dokter bagaimana caranya supaya kita bisa menghentikan kebiasaan merokok yang pastinya juga kita tahu susah kan ya gitu. Sulit sekali ya. Orang tuh yang aku tahu sampai yang berjuangnya benar-benar mati-matian gitu ya, nggak cuma untuk berhenti narkoba yang kita tahu susah, tapi rokok juga susah gitu. Nah, menurut dokter sendiri bagaimana caranya supaya bisa menghentikan kebiasaan merokok?
1: Iya, nomor satu niat. Iya, tekad sih ya. Jadi sulit ya kalau merokok kita disuruh orang berhenti kalau orangnya tidak punya niat. Sulit, percuma. Jadi ya memang harus niatnya dulu ada ya. Jadi bukan karena

0: tanggalnya.
1: Okay.
0: Nah, katanya bisa siapkan tanggal khusus gitu ya, yang mudah diingat. Tapi jangan terlalu jauh.
1: Oke.
0: Okay. Nanti keburu gagal. Ya, jadi set tanggalnya, kemudian kasih tahu orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau nggak ada dukungan dari lingkungan itu sulit sekali. Jadi orang sekitar juga harus mendukung, harus tahu bahwa si ini tuh mau berhenti merokok gitu ya. Jadi bisa mengingatkan juga. Kemudian antisipasi kalau misalkan nih mulai berhenti merokok itu ada berbagai teknik ya. Hmm. Ada yang bisa stop langsung total, nggak merokok sama sekali gitu. Ada. Memang itu yang kecenderungan berhasilnya itu tinggi karena stop total. Tapi biasanya nggak kuat orangnya, apalagi kalau perokok berat, badannya nagih, udah 2 minggu pertama itu berat sekali tuh kalau misalkan mulai berhenti merokok, karena kan badan apa ya sakau gitu ya kalau orang bilang, jadi nggak enak sekali, pasti kalau nggak ada dukungan dari sekitarnya, niatnya kurang kuat, nah jatuh lagi gitu. Jadi ada yang stopnya total, ada juga yang mencoba dengan kurangin, nah itu harus ada yang mengontrol juga, mengawasi. Jadi kurangin, misalkan hari ini saya 10 batang, besok saya harus 6 batang, besoknya lagi, nah terus seperti itu dikurangin. Atau menunda katanya. Jadi kalau misalkan ada, biasanya saya ngerokok sesudah makan, misalkan kan habis makan saya ngerokok, nah ditunda 2 jam. Jadi misalkan dia ngerokok jam 7 sesudah makan pagi, begitu pengen ngerokok, alihkan perhatiannya, bikin kesibukan, cari kesibukan apapun supaya tertunda merokoknya gitu ya. Jadi makin lama itu makin panjang tuh nundanya, nanti lama-lama bisa nggak merokok seharian itu.
1: Wow.
0: Ya, bisa begitu ya. Cuman ya memang lagi-lagi niat. Kemudian jauhin barang-barang yang berhubungan sama rokok. Jadi kalau perlu nggak usah bawa rokok. Kan kadang kalau rokoknya masih di saku
1: gatel gitu ya pengen.
0: Iya. Ya jadi jauhkan barangnya, terus jauhkan orang-orang yang merokok. Ya jadi pergaulannya itu ya cari pergaulan yang dengan sesama yang tidak merokok. Itu lebih mungkin berhasil.
1: Okay.
0: Gitu. Dan kalau dari pemerintah itu ada kayak hotline gitu ya. Jadi karena kalau merokok itu berhenti nggak bisa cuman kita seperti tadi itu, butuh terapi yang psikisnya juga, psikoterapi. Karena ini kan hubungannya sama kecanduan. Jadi harus ada konselingnya juga lah kalau kita Maya. Jadi ada psikoterapinya. Nah kalau misalkan mau ke dokter bisa, atau kalau misalkan pakai hotline dari pemerintah itu ada ternyata. Saya juga baru tahu. Ya ada namanya Quitline.
1: Okay.
0: Jadi ada nomor, nanti kalau misalkan ini bisa konseling gratis, itu disediakan oleh pemerintah bagi mereka yang memang berniat berhenti merokok. Nah terus gimana dengan nikotin replacement tadi? Ya itu sebenarnya tidak dianjurkan karena kan sama aja gitu loh. Kamu memakai nikotin juga, jadi sama aja sebetulnya ya. Malah ujung-ujungnya biasanya kalau yang gagal jadi dual user itu. Ngerokok iya, yang vape juga iya. Ya, jadi tidak dianjurkan.
1: Okay.
0: Kalaupun perlu nikotin replacement terapi, jangan beli sendiri, tapi harus diawasi sama dokter. Jadi dokter yang nentuin nih dosisnya, kamu hanya bisa segini untuk nikotin replacement. Gitu. Obat nggak ada sih, obat yang buat berhenti merokok yang bikin dia jadi benci sama rokok itu
1: nggak ada.
0: Okay.
1: Nah kalau kita perokok pasif, apa yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari penyakit paru-paru? Karena kan sebenarnya kita kayak nggak mau, tapi kan karena lingkungan ada yang ngerokok ya, dan kadang juga sulit untuk negurnya dok ya, mau dikodokin gimana kayak tetap aja gitu ya.
0: Iya.
1: Apa yang perlu kita lakukan dok?
0: Iya, kalau misalkan di ruang umum orang lain gitu ya, kita memang kerja misalkan sama orang yang senang merokok, ya memang kita harusnya menghindar sih. Kalau misalkan nggak bisa ngomongin dia, ya menghindar, jaga diri kita sendiri.
1: Iya. Oke, terakhir mungkin dokter ada pesan-pesan untuk para pendengar radio Suara Indah.
0: Iya, pesan. Jangan pernah memulai merokok. Itu yang penting.
1: Iya.
0: Ya, jangan pernah memulai karena kita nggak tahu kapan kita bisa berhenti.
1: Betul.
0: Gitu kan. Kalau misalkan Anda perokok, nah berhenti mulai dari sekarang ya. Niat harus ada tekad. Ingat bahwa sebetulnya kan yang bisa bikin endorfin keluar itu nggak cuma nikotin.
1: Yeah.
0: Banyak hal-hal lain yang lebih positif ya. Jadi jangan merusak diri kita dengan rokok. Mungkin efeknya nggak dirasakan sekarang karena memang kayak PPOK begitu kan, komplikasi dari semua itu terjadi usia-usia yang mulai 50 tahun ke

0: Ya, tapi pada saat itu ya sudah terlambat sebetulnya. Ya, kalau bisa dicegah ya cegah dari sekarang.
1: Okay.
0: Jadi merokok itu memang berhentinya itu sulit tapi tidak mustahil
1: Nah,
0: kayak
1: ya.
0: gitu.
1: Oke, terima kasih sekali Dokter Limda untuk hari
0: Iya,
1: ini apa yang dokter
0: sama-sama.
1: bagikan, pasti yang sangat bermanfaat sekali. Terakhir, aku janji ini terakhir banget. Kalau misalnya ada pendengar yang mau cari dokter, dokter praktek di mana aja nih?
0: Saya di Immanuel, di Rumah Sakit Immanuel sama di RSGM Maranatha.
1: Oke, di Rumah Sakit Immanuel dan di RSGM
0: Iya.
1: Maranatha. Jadi kalau mungkin pendengar pengen konsultasi dengan dokter Limdawati, bisa cari ke sana ya. Kalau misalnya bingung juga gak apa-apa, nanti tanya aja ke Radio Suara Indah, nanti bakal kita bantu juga. Oke, kalau gitu sekarang sudah saatnya untuk Grace dan dokter Limda pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi di minggu depan tentunya dengan topik kesehatan lainnya. Dan harus selalu ingat bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa.

Terima kasih telah mendengarkan program On Air Medical hari ini. Siaran On Air Medical dapat didengarkan ulang di podcast yang tersedia di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

0: Semakin tekun kita bekerja, semakin sulit untuk berhenti. Ketekunan adalah sebuah kebiasaan.
1: 越专心致志，越孜孜不倦，越能锻炼出耐力。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve dapat hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Pendengar, dalam acara ini Steve akan membagikan informasi mengenai perkembangan teknologi terkini dan juga memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik untuk Anda. Tapi sebelum masuk ke informasi, Steve akan memutarkan dulu beberapa buah lagu untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

2,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Gimana pendengar, lagu-lagu yang tadi sudah Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari Realme yang kembali meluncurkan produk barunya, yaitu Realme Narzo 100X di pasar India. Nah pendengar, HP ini diluncurkan tanggal 15 Juli 2026, dan salah satu fitur unggulan yang ditawarkan oleh HP ini adalah kapasitas baterainya yang sangat besar, yang mencapai 8H. Dan Realme bahkan memberikan klaim kalau kapasitas baterai besar pada ponsel ini mampu memberikan daya tahan hingga 3 hari pengisian daya. Dan untuk pengisian dayanya sudah didukung fast 45 watt dan juga bisa bypass charging dan reverse wire charging. Artinya bypass charging itu misalkan ketika Anda bermain game sambil dicas, si pengisiannya itu nggak ke baterai tapi langsung ke motherboard untuk penggunaannya, sehingga baterainya itu lebih aman. Dan untuk reverse wire charging, artinya HP ini juga bisa digunakan seperti power bank untuk mengecas device lain menggunakan kabel. Nah pendengar, meskipun memiliki baterai yang besar, tetapi yang unik, bodi dari ponsel ini tetap ramping dengan dimensi ketebalan sekitar 8,8 mm dan berat di 224 gram. Dan selain itu pendengar, Realme Narzo 100X juga memiliki spesifikasi menarik lainnya, seperti layarnya yang menggunakan LCD berukuran 6,81 inci dengan resolusi HD Plus 1570x720 pixel, refresh rate-nya sudah 144Hz dan tingkat kecerahan maksimal di 1200 nit. Nah pendengar, Realme juga mengklaim bahwa layar pada ponsel ini mampu mengulus dengan frame rate di 60fps di sejumlah game seperti Mobile Legends, Free Fire, dan BGMI. Nah, lanjut lagi ke performanya nih pendengar. Realme dia ditenagai chipset MediaTek Dimensity 6300, dipadukan dengan RAM LPDDR4X hingga 6GB dan media penyimpanan

UFS 2.2 hingga 256 GB. Dan untuk menunjang performa, Realme Narzo juga memiliki sistem pendingin vapor chamber seluas 5.300 mm persegi. Nah, pendengar, sistem operasi pada ponsel ini adalah Android terbaru dengan antarmuka Realme UI 7.0. Lanjut ke bagian fotografi, pendengar, Realme Narzo 100X dibekali kamera utama 50 MP dan kamera depan 8 MP. Kamera utamanya ditempatkan secara vertikal dalam modul persegi panjang dengan sudut membulat di pojok kiri atas bagian bodi ponselnya. Dan pada modul ini juga ada lampu yang disebut oleh Realme sebagai AI Pulse Light. Nah, lampu ini berfungsi sebagai notifikasi yang menawarkan 5 tingkat kecepatan efek cahaya dan 9 pilihan warna. Notifikasi tersebut akan aktif saat ada panggilan masuk dari kontak tertentu, kemudian peringatan ketika baterai lemah, serta menghadirkan efek halo secara real time saat bermain MLBB atau Mobile Legend. Nah, beberapa fitur pendukung lainnya yang turut dihadirkan pada ponsel ini yaitu sertifikasi ketahanan militer MIL-STD810H dengan rating IP65, ketahanan terhadap debu dan cipratan air. Realme Narzo 100X juga mendukung pengoperasian layar saat pengguna memakai sarung tangan atau ketika jari dalam kondisi basah maupun berminyak. Dan selanjutnya, untuk pilihan warna ada dua, yaitu Flash Orange dan Midnight Black. Dan untuk harganya, pendengar, varian RAM 4 storage 128 GB itu sekitar 3,9 juta rupiah atau 20.999 rupiah. Kemudian varian 102 di 22.999 rupiah atau sekitar 4,2 juta. Dan varian tertinggi RAM 6 GB storage 256 GB di 24.999 rupiah atau sekitar 4,6 juta rupiah. Nah, itu dia, pendengar, informasi ini. Nanti setiap akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar masih di Anda. Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya di akhir pekan ini. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi tentang harga memori yang makin mahal, sehingga HP yang harganya murah akan semakin jarang ada di pasaran. Betulkah? Ini dia informasinya untuk Anda. Pendengar, kenaikan harga chip memori DRAM dan NAND diperkirakan semakin menekan pasar smartphone murah di tahun ini. Kondisi ini membuat produsen kesulitan mempertahankan harga jual dari handphone, sehingga mulai mengurangi. Ada sebuah firma riset pasar Omdia yang memperkirakan bahwa jumlah pengiriman smartphone dengan harga di bawah $400 Amerika Serikat atau sekitar 7,1 juta akan turun lebih dari 22% secara global di tahun 2026 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut Omdia, penyebab utamanya adalah lonjakan harga memori yang membuat biaya produksi smartphone semakin meningkat, terutama untuk perangkat kelas bawah. Analis Omdia yaitu Zekerli mengatakan bahwa tekanan terhadap segmen smartphone murah diperkirakan masih berlanjut dalam beberapa kuartal ke depan seiring harga memori yang belum menunjukkan tanda-tanda akan turun. Dan akibat

9 mencapai 64%. Padahal di kuartal 3 tahun 2025, kontribusi biaya memori di segmen smartphone di bawah $400 itu masih berada di kisaran 31-32%. Dan kenaikan biaya ini juga terjadi di segmen premium pada smartphone dengan harga di atas $800 Amerika Serikat atau sekitar ₹14,3 juta. Kontribusi biaya memori meningkat dari 11 menjadi 26%. Meskipun demikian, dampaknya tentu lebih terasa di segmen entry level karena ruang untuk memangkas biaya komponen lain sudah semakin terbatas. Dan untuk menekan biaya produksi, vendor mencoba menghemat komponen seperti panel layar, sensor kamera, hingga modul frekuensi radio atau RF. Tetapi strategi ini dinilai semakin sulit diterapkan pada smartphone murah karena struktur biayanya sudah sangat ketat. Dan secara keseluruhan, Omdia memperkirakan pasar smartphone global akan menyusut sekitar 12% di tahun ini. Dan penurunan ini dipicu melemahnya permintaan di segmen smartphone dengan harga di bawah $400 Amerika Serikat. Sebaliknya, pengiriman smartphone dengan harga di atas $400 Amerika Serikat diproyeksikan masih tumbuh sekitar 5,7%. Tren ini masih dipengaruhi oleh pergeseran strategi produsen yang kini lebih fokus mengembangkan smartphone kelas menengah dan premium. Dan konsumen di segmen tersebut juga dinilai lebih mampu menerima kenaikan harga. Selain itu, produsen juga masih memiliki beberapa opsi untuk menekan biaya produksi perangkat premium. Misalnya menggunakan panel OLED LTPS sebagai pengganti LTPO pada model tertentu, memakai sensor kamera berukuran lebih kecil, atau memanfaatkan chipset generasi sebelumnya tanpa mengurangi daya tarik produk secara signifikan. Itu dia pendengar informasi di segmen ini, nanti setiap akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, lagu-lagu yang sudah Steve hadirkan semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari Huawei yang sudah resmi meluncurkan earbuds nirkabel terbarunya, yaitu Huawei FreeClip 2S untuk pasar global. Perangkat ini diumumkan bersamaan dengan smartphone seri Pura 90S dan tablet MatePad Air 2026 dalam acara peluncuran yang dilaksanakan di Malaysia hari Selasa 14 Juli 2026. FreeClip 2S ini merupakan penyegaran dari FreeClip generasi sebelumnya, pendengar. Dan Huawei masih mempertahankan desain open ear yang berbentuk huruf C yang menjadi ciri khas seri ini, tetapi menyematkan studio dan kecerdasan buatan. Lanjut, Steve mau bahas bagaimana spesifikasi dari Huawei FreeClip 2S ini, pendengar. Pendengar, Huawei FreeClip 2S, dia masih memiliki desain open ear C bridge atau berbentuk huruf C, sehingga earbud tidak masuk ke dalam lubang telinga dan pengguna dapat tetap mendengar suara di sekitar. Huawei mengatakan bahwa material silikon cair yang digunakan kini 25% lebih lembut dibandingkan dengan generasi sebelumnya, sehingga lebih nyaman saat dipakai untuk waktu lama. Dan bobot untuk earbud ini juga hanya sekitar 5,1 gram. Dan karena mengusung desain terbuka, FreeClip 2S juga mendukung pengenalan otomatis kiri dan kanan. Pengguna bisa memakai earbud di telinga manapun tanpa perlu lagi memperhatikan posisi left atau right. Untuk menghasilkan suara, Huawei membekali perangkat ini dengan driver ganda berukuran 10,8 mm. Huawei mengklaim bahwa struktur driver baru tersebut mampu meningkatkan respons bass sekaligus menjaga keseimbangan suara. Lanjut lagi ke bagian pemrosesan audio. Huawei menyematkan chip audio generasi ketiga yang dilengkapi dengan Neural Processing Unit atau NPU khusus AI. Chip ini memungkinkan FreeClip 2S menghadirkan berbagai fitur berbasis AI seperti Adaptive Volume, Adaptive Voice Enhancement, serta AI Noise Reduction saat melakukan panggilan telepon. Fitur Adaptive Volume memungkinkan earbuds menyesuaikan volume secara otomatis berdasarkan tingkat kebisingan di sekitar pengguna. Misalnya saat pengguna berpindah dari ruangan yang tenang ke jalan raya yang ramai, maka volume musik akan dinaikkan secara otomatis tanpa perlu menekan tombol volume. Dan Huawei mengatakan bahwa fitur ini akan sangat berguna pada earbuds open ear karena desainnya memang tidak menutup telinga sepenuhnya, sehingga lebih banyak suara luar yang masuk. Selain itu, sistem 3 mikrofon ini juga menyematkan teknologi inverse sound wave yang dirancang untuk mengurangi kebocoran suara sehingga audio yang diputar tidak mudah terdengar oleh orang di sekitar. Huawei FreeClip 2S juga mendukung spatial audio dengan dynamic head tracking, sehingga arah suara akan menyesuaikan pergerakan kepala dari penggunanya. Dan untuk kontrol, pengguna dapat memanfaatkan berbagai gestur sentuh maupun gerakan kepala, termasuk untuk menerima atau menolak panggilan. Ini canggih banget ya, TWS buatan Huawei ini, pendengar. Dan untuk konektivitasnya, FreeClip 2S sudah menggunakan Bluetooth versi 6, serta mendukung koneksi kedua perangkat sekaligus atau dual device connection. Earbud Bluetooth ini juga kompatibel dengan aplikasi Huawei Audio Connect yang memungkinkan pengguna mengatur gestur, mengubah equalizer 10 band, berpindah perangkat hingga memantau kapasitas baterai. Dan Huawei mengatakan bahwa FreeClip 2S mampu digunakan hingga 9 jam dalam sekali pengisian daya. Dan jika dipadukan dengan charging case, total waktu penggunaan meningkat menjadi 38 jam. Perangkat ini juga sudah mendukung fast charging, pengisian melalui USB-C, serta wireless charging. Untuk sertifikasi ketahanan, earbud ini mengantongi sertifikat IP57, sedangkan charging case-nya sertifikatnya IP54. Untuk pilihan warna ada dua, yaitu Deep Sea Blue dan Space Silver. Di Malaysia, Huawei FreeClip 2S dijual dengan harga 899 ringgit Malaysia atau sekitar 3,9 juta rupiah. Sementara di Eropa harganya lebih tinggi mencapai 229 euro atau sekitar 4,7 juta rupiah.

Sementara di Inggris dijual dengan harga 199 pound sterling atau 4,8 juta rupiah. Pendengar, Huawei juga menawarkan paket edisi khusus ya. Ini sangat menarik, dilengkapi dengan aksesori clip-on hasil kolaborasi dengan rumah perhiasan asal Perancis. Dan ini memberikan tampilan berbeda pada earbuds open ear. Nah, cuman belum ada informasi apakah ini akan masuk ke Indonesia atau tidak ya. Baik pendengar, itu dia informasi di segmen ini. Nanti Steve akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari Lenovo yang sudah resmi meluncurkan tablet IdeaTab series terbarunya di Indonesia. Mendengar, Lenovo resmi meluncurkan tablet IdeaTab series di Indonesia di tanggal 7 Juli 2026. Ada dua model, yaitu IdeaTab dan IdeaTab Pro Gen 2. Khusus untuk model IdeaTab reguler, tablet ini diposisikan sebagai pilihan produktivitas harian dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu Rp4,2 juta. Nah pendengar, Lenovo IdeaTab ini hadir dengan layar 11 inci, resolusinya 2.5K

Ditenagai chipset MediaTek Dimensity 6300 lengkap dengan dukungan fitur AI, stylus tab pen hingga sistem audio 4 speaker dengan teknologi Dolby Atmos. Tablet ini tersedia dalam dua pilihan kapasitas penyimpanan dengan jaminan pembaruan sistem operasi Android hingga Android 17. Pendengar, Lenovo IdeaTab ini hadir sebagai pilihan tablet harian dengan spesifikasi yang solid di kelasnya. Layarnya 11 inci, resolusinya 2.5K dengan refresh rate 90Hz dan ditenagai chipset MediaTek Dimensity 6300. Memiliki RAM dan media penyimpanan ada dua, yaitu RAM 8GB penyimpanan 128GB dan RAM 8GB penyimpanan 256GB. Kapasitas penyimpanan masih bisa diperluas dengan microSD sampai dengan 1TB. Untuk kamera, pendengar, Lenovo IdeaTab ini dibekali kamera belakang 8MP dan kamera depan 5MP untuk panggilan video call maupun selfie. Kapasitas baterainya yaitu 7040 mAh diklaim mampu memutar konten YouTube hingga 12 jam dengan dukungan fast charging 20 watt. Tablet ini berjalan di atas sistem operasi Android 15 dengan jaminan update sampai Android 17. Fitur keamanan selama 4 tahun. Fitur AI juga cukup banyak, ada AI Notes, Circle to Search, dan juga kompatibel dengan stylus tab pen. Untuk pengalaman audio, pendengar, ada 4 speaker stereo dengan teknologi Dolby Atmos. Kemudian untuk konektivitas ada Wi-Fi, versi 5, Bluetooth versi 5.2, USB-C, dan masih memiliki colokan audio 3,5 mm. Untuk pilihan warna ada 2, yaitu Luna Gray dan Polar Blue. Dan Lenovo IdeaTab ini sudah tersedia di Indonesia melalui toko resmi Lenovo maupun toko retail mitra Lenovo. Ada dua pilihan kapasitas dengan harga yang berbeda. Yang pertama, RAM 8 storage 128 di Rp4.299.000. Yang kedua, RAM 8 storage 256GB di Rp5.099.000. Nah itu dia pendengar, spesifikasi dan harga dari Lenovo IdeaTab di Indonesia. Buat pendengar nih, yang butuh buat kuliah, buat sekolah, nah ini bisa jadi salah satu pilihan ya di awal tahun ajaran baru ini. Baik, nanti Steve akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya di akhir pekan ini. Dan semoga juga informasi yang sudah Steve bagikan di acara ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan pendengar juga ya. Dan pendengar gak kerasa nih, sudah hampir pukul 11, waktunya Steve untuk pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya di Intelektual, setiap Sabtu jam 9 sampai 11 pagi hanya di Suara Indah 92,1 FM. Steve pamit, sampai jumpa and happy weekend.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

听众朋友，接下来的几首圣诗，我们一起来欣赏。第一首是期待，还有神的道路，十架呼声。

Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 08.

莎拉伊的美声电台林韵采撷节目，好，听众朋友，接下来要请您欣赏的圣

0: แฮมมี่ยูรี่ฟานนี่วาวาเฟรลี่เวนนี่ลินดาวันนี้ลินดาวันเขาเสียงจะพูดเขาเล
1: ยยาถ้าโซลากิฮะ
0: แต่是在野城嘛，比雅加达。
1: 哦，还在野城哈。
0: Yeah， 是常打电话给 Steve 嘛。
1: Yeah。
0: Obat ya, bayar cina, bayar cina.
1: Sembuh lah, nanti ni dia. Yeah。Semoga.
0: Yeah， nanti sudah semoga cepat sehat. Nanti sudah siap pulang Bandung katanya.
1: Oh, wah, itu di Jakarta anaknya ya?
0: Iya, anaknya dia dengar pakai HP bisa pakai streaming dengan Mason ya sudah sudah tangguh ya. Sungai Ibu Weni, Sylvie, Fanny, Suyono, Ila.

莎拉伊达美声电台林燕采撷节目。啊，听众朋友，我们接着再来欣赏几首圣诗，《天经地义》，奉主名前进。

0: jangan pernah khawatir tentang berapa banyak uang, kemampuan, atau peralatan yang Anda miliki untuk memulai sesuatu. Mulailah dengan motivasi yang mungkin hanya seharga Rp10.000, namun dapat menghasilkan Rp100.000.
1: Jangan khawatir tentang uang, kemampuan, atau peralatan yang Anda miliki untuk memulai sesuatu. 目标努力，小愿望也能成就大事。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Alasan utama ketidakbahagiaan di dunia ini sekarang adalah tidak adanya iman. Iman melihat yang tidak kelihatan. Iman sama seperti radar yang dapat melihat dan menembus kabut yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia.
1: 现今社会里导致不幸福的原因，就是没有坚定的信念。信仰能让你看见不寻常的能力。信仰就像雷达一样，能穿越浓雾，透视一切肉眼看不见的事物。

0: Iman adalah apa yang kita percayai, bukan yang kita ketahui. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala.
1: 信仰的第一步是信， 进一步才是理解。 信仰决定了面对事物的态度。 信仰能揭示看不着的，却感应得到的。

0: Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan.
1: Saya Pendeta Erik Susanto
0: mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Filipi 14 sampai dengan 13. Tema renungan kita adalah ku dapat melalui segala sesuatu bersama dengan Dia. Sebelumnya mari kita dengarkan kidung pujian

Ya Tuhan, terima kasih buat kesetan agar menjadi penghiburan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan kebenaran firman. Sek, ayat 11 sampai dengan 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Dalam kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, selanjutnya saya juga akan membaca Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan 15.

cobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat cobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Penderitaan muncul karena adanya keinginan atau desire. Selama hidup, setiap orang tanpa terkecuali pasti memiliki keinginan. Keinginan itulah yang membuat hidup kita lebih bergerak. Harus kita lakukan itu hasil dalam hidup. Sebaliknya, jika keinginan kita tidak tercapai, kita merasa sedih, kita kecewa, bahkan kita marah. Contoh sederhana, bayangkan saat ini kita ingin makan sesuatu di restoran A yang jaraknya lumayan jauh dari rumah kita. Kita sangat ingin makan di restoran tersebut sampai kita rela naik mobil macet-macetan menempuh perjalanan jauh. Namun sesampainya di restoran itu, kita membaca satu tulisan di depan pintu, close, tutup. Bagaimana rasanya? Pasti sangat kecewa, bukan? Sedih, bukan? Bayangkan tidak bisa makan makanan yang kita inginkan saja membuat kita sedih. Apalagi jika keinginan yang lain yang lebih besar tidak tercapai. Kita bisa kecewa, bisa marah, bahkan mungkin putus asa. Kita punya rencana untuk melakukan ini dan itu, tapi rencana kita gagal. Kita akhirnya menjadi sedih, kecewa. Bahkan mungkin kita yang hadir mendengarkan siaran ini mungkin pernah marah kepada Tuhan karena keinginan kita tidak tercapai. Keinginan yang tidak tunduk pada Tuhan, pada kehendak Tuhan, akan selalu menjadi sumber penderitaan. Sebab desire, keinginan yang

Meskipun mereka yang sudah mendapatkan apa yang keinginan yang lebih besar akan muncul dan berteriak untuk minta dipuaskan. Inilah yang dinamakan diperbudak oleh keinginan diri sendiri. Mereka yang diperbudak oleh diri sendiri selalu membandingkan dengan orang yang ada di atas mereka. Mereka yang diperbudak oleh keinginan diri tidak pernah merasa bersyukur, sebab mereka tidak pernah bisa dipuaskan. Mereka sedih, bahkan marah, ketika melihat orang lain lebih baik dari mereka. Percaya atau tidak, ada orang yang pergi liburan ke luar negeri hanya karena iri melihat orang lain sudah pergi. Dia saja bisa pergi, saya juga bisa dong, masa kalah sama dia. Ada juga orang yang ganti mobil hanya karena melihat milik orang lain lebih baik dari punyanya. Dia aja pakai itu, masa saya pakai ini. Kemudian berada dalam hidup mereka, dan seketika mereka menjadi orang yang paling menderita di dunia, sebab mereka tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas. Kunci hidup bahagia adalah belajar mencukupkan diri, seperti teladan Rasul Paulus. Kita baca sekali lagi ayat 11. Katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Perhatikan kata aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Perhatikan kata aku telah, artinya dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ada proses belajar yang dilewati oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami pembentukan Tuhan yang akhirnya membuat Rasul Paulus menjadi pribadi yang dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau begitu, artinya bukan cuma Rasul Paulus yang bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita semua juga bisa jikalau kita belajar dan mau dibentuk oleh Tuhan. Mencukupkan diri dalam segala keadaan artinya kita dapat melihat kebaikan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi, dan tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, termasuk saat segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan harapan. Tuhan membentuk kita seperti seorang ayah yang mengajari anaknya mengendarai sepeda roda dua. Ada saat di mana sang ayah berdiri di samping dan membantu anaknya menyeimbangkan sepeda, lalu menuntunnya. Namun sang ayah tidak akan selalu memegang anaknya. Ada saat di mana

Ia harus melepaskan pegangannya dan membiarkan anaknya mengayuh sendiri sambil terus mengawasi anaknya. Walaupun risikonya sang anak bisa jatuh dan merasa sakit, ketika anaknya terjatuh, sang ayah akan segera berlari dan membantu anaknya bangkit lagi dan mencoba kembali. Sampai akhirnya sang anak dapat mengendarai sepeda dengan benar. Inilah yang namanya proses belajar. Suatu proses yang melibatkan Tuhan, diri kita, orang lain, lingkungan, pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Proses pembentukan ini tidak mudah. Kadang Tuhan merasa sakit, namun Ia tidak pernah

Maukah kita diproses oleh Tuhan sampai akhirnya kita menjadi pribadi yang dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan? Kalau mau, jangan manja. Ingat, seperti seorang anak yang belajar naik sepeda, bapa tidak akan memegang kita terus. Ada saatnya bapa harus melepaskan kita dan membiarkan kita mengayuh sendiri. Biasanya di saat seperti inilah kita merasa takut, merasa sedih, sebab bapa izinkan kita menghadapi situasi yang menyulitkan bagi kita. Bapa seolah-olah tidak peduli kita jatuh, tetapi sesungguhnya bapa tidak dari kita, dan ia akan segera mengangkat kita.

di balik segala sesuatu yang ia izinkan terjadi di dalam hidup ini. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelebihan. Mari kata dalam segala keadaan. Apa arti kita berkata di ayat 2 itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Seperti yang saya pada segala hal dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan ras, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus pernah merasakan manisnya hidup sebagai orang yang sangat dihormati. Ia seorang Farisi yang sangat disegani. Ia bagian dari golongan elit bangsa Yahudi. Banyak orang ingin menjadi seperti dirinya. Ia hidup dalam kecukupan secara materi, dan ia dekat dengan banyak orang yang penting di kalangan orang Yahudi waktu itu. Setelah bertobat, hidup Rasul Paulus berubah. Rasul Paulus meninggalkan semua itu, dan ia menjadi seorang pemberita Injil. Ketika ia melayani, banyak sukacita yang dia alami dalam Kristus, namun banyak juga kesulitan di dalam hidup yang ia hadapi. Hidup Rasul Paulus tidak semudah ketika ia belum percaya. Ia pernah ditangkap, ia pernah disiksa karena memberitakan Injil. Ia pernah menderita kelaparan di penjara karena Injil. Pendapatannya menurun drastis dibandingkan waktu ia masih hidup sebagai orang Farisi. Ia kehilangan teman-teman dari kalangan elit Yahudi. Ia dimusuhi banyak orang yang menentang Injil, termasuk teman-teman yang dulu sama-sama menjadi orang Farisi. Bahkan surat Filipi Rasul Paulus, ia berada di dalam penjara. Di sini kita mengerti bahwa dalam segala keadaan yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah tidak ada satu pun dan memuji Tuhan. Ketika ia kenyang, ketika ia mengucap syukur. Ketika ia lapar, kelaparan, ia mengucap syukur. Ketika ia kelimpahan, ketika ia kekurangan.

kita tidak akan bisa berkata Tuhan itu baik. Ketika kita menderita, kita menginginkan yang lain selain Tuhan. Kristus tidak cukup. Aku butuh kekayaan, aku butuh ketenaran, aku butuh kehormatan, aku butuh kenikmatan, aku butuh cinta dari orang lain. Kristus tidak cukup. Aku tidak bisa mengucap syukur ketika apa yang aku inginkan tidak tercapai. Inilah Kristenan yang palsu. Mereka mengaku percaya, tapi Kristus tidak menjadi segalanya dalam hidup mereka. Sebaliknya, ketika Kristus menjadi yang paling berharga dalam hidup kita, kita akan dapat melepaskan segala sesuatu demi mendapatkan Kristus. Itu yang terjadi pada Paulus, Rasul Paulus. Ketika ia kelimpahan, dia mengucap syukur. Ketika ia kekurangan apapun perlu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Filipi 3 ayat 8 dikatakan, penderitaan tidak dapat memisahkan aku dari Kristus. Karena itu, aku tetap mengucap syukur di pukulan, sebab aku telah memiliki segalanya, yaitu Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Jadi penting sekali bagi kita untuk pertama-tama melihat kebaikan Tuhan dalam sen, tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan. Yang kedua, lewati semua pergumulan dengan kekuatan dari siapa? Dari Tuhan saja. Rasul Paulus melanjutkan suratnya di ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia kepadaku. Apa yang dimaksud Rasul Paulus dengan segala perkara? Apa maksudnya? Saya lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang menyembah kepada banyak dewa. Jadi semasa kecil hingga remaja, saya mengenal dan dikenalkan pada banyak sekali dewa oleh keluarga dari papa saya. Sebab semasa kecil hingga SMP, keluarga kami tinggal bersama orang tua dari papa saya yang bukan Kristen. Dewa di dalam dewa yang diperkenalkan kepada saya ada sangat banyak, dan tiap dewa memiliki spesialisasi sendiri. Ada dewa yang dapat mendatangkan berkat dalam rumah tangga, yang diletakkan di dapur, disembah, ditaruh di dapur. Ada menguasai gunung, ada dewa melawan roh jahat, ada dewa di langit, di bumi, di dewa di air dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali dewa yang diperkenalkan kepada saya waktu itu. Jadi kalau kita ingin meminta pertolongan dewa, harus spesifik masalah kita apa dan dewa yang dapat menolong siapa. Cara kita meminta pertolongan adalah dengan datang ke kuil dewa tersebut dan membawa persembahan lalu berdoa. Karena itu waktu bertanya dan masalah kepada satu Allah. Sementara sejak kecil saya diajak

disarankan untuk berdoa untuk masalah spesifik kepada dewa yang spesifik juga. Kalau tidak, doa saya tidak terkabul. Namun, justru disitulah akhirnya saya sadar bahwa Allah yang sejati dapat menolong umatnya melewati apapun pergumulan mereka. Itulah mengapa Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perhatikan kata segala perkara. Segala perkara ini artinya tanpa terkecuali. Entah itu permasalahan sederhana, lumayan berat, sangat berat, bahkan sangat-sangat berat, Tuhan sanggup menolong kita. Kita tidak perlu datang ke oknum spesifik untuk masalah yang spesifik. Sebab ada satu pribadi yang kita percaya, yang kita sembah, itu Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal, yang sanggup menolong kita melewati semua pergumulan di dalam hidup, apapun masalah kita. Pribadi itu mengenal siapa kita. Pribadi itu peduli pada setiap kita. Dan pribadi itu mengasihi kita. Dia adalah Allah yang kita sembah. Banyak sekali pergumulan yang pernah dialami Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah mengalami pergumulan yang amat berat dan jadi buta setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu akhirnya dia dapat melihat kembali dan bertemu.

Rasul Paulus tidak langsung melayani. Rasul Paulus pergi ke tanah Arab, Galatia 1 ayat 17, selama kurang lebih 3 tahun. Di 3 tahun ini ia mengasingkan diri dari dunia luar untuk merenungkan tentang arti hidup dan mendalami kebenaran yang selama ini ia tindas. Dan ternyata kebenaran itulah yang benar, yaitu kekristenan. Yang kedua, ketika memulai pelayanan, Rasul Paulus mengalami berbagai tenggelam karena kapal karam. Ia bergumul dengan binatang buas, mengalami ancaman batu sampai dikira mati. Namun karena mujizat Tuhan, ia masih hidup. Ia pernah disesak karena memberitakan Injil. Dia benci orang banyak yang menentang Injil, dipenjara karena Injil, menderita kelaparan, diasingkan dari dunia luar. Dia pernah dikhianati oleh orang dia percaya. Ia pernah di merah.

dari yang kecil, sedang, besar, semua sudah dirasakan. Dari masalah sederhana, lumayan berat, sangat berat, ia telah rasakan semuanya. Kemudian dalam keadaan masih bergumul dengan masalah yang berat, yaitu dalam keadaan terkurung dan tersiksa di penjara, Rasul Paulus menulis surat Filipi, dan ia berkata dalam suratnya, segala perkara dapat kutanggung di dalam memberi kekuatan tanggung Tuhan yang aku layani dan yang kusembah, yaitu Yesus Kristus, memberi kekuatan kepadaku untuk menghadapinya. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku kuat, Rasul, namun hanya karena Tuhan memberikan aku kekuatan untuk menanggungnya. Itulah alasan mengapa aku, kata Rasul Paulus, sampai hari ini. Perhatikan kata di dalam dia. Kata ini kontras dengan di luar dia. Inilah rahasia kekuatan yang dimiliki Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya, hanya dengan berada di dalam dia, Rasul Paulus dapat memiliki kekuatan untuk menanggung segala pergumulan hidup. Selanjutnya, terakhir, perhatikan kata memberi kekuatan. Kata memberi kekuatan, oknum lain yang menjadi sumber kekuatan Paulus. Kekuatan itu bukan berasal dari diri Rasul Paulus. Kekuatan itu muncul ketika Rasul Paulus tinggal di dalam Kristus. Kemudian Kristuslah yang memberi kekuatan kepada Rasul Paulus untuk dapat menghadapi pergumulan-pergumulan hidupnya. Dan terakhir, marilah kita semua tinggal di dalam Kristus, sebab hanya dengan Kristuslah kita beroleh kekuatan pergumulan hidup dan keluar sebagai pemenang. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini. Kiranya firman ini sungguh menguatkan setiap kami, dan biarlah firman ini menguatkan kami, agar kami hanya berharap, hanya berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Segala perkara dapat kami dalam Engkau, Allah kami yang memberikan kekuatan pada setiap kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa atau pergumulan hidup, maka dapat nomor 0812-224-77567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Erik Susanto mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kita berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Pagi, kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.